segon, vivi nasa li segon. Sinegi sapati si nasa li segon. Uego se segon, pisan raigon. Inui napitegon, pitan rasa. Sirate nicho, etu kan rasa. Kekka sui ja, etu an rasa. Fuck, fuck, fuck, chel, etu a rasa. Ayu gattu daga, tajuni nupe daga.